0: Regresamos y es el turno de escuchar a Simbólico y su tema Knocking From Inside.
1: Rokok adalah dilarang di sepanjang penerbangan ini. Kita akan bersedia untuk berlepas sebentar lagi. Sila pastikan tempat duduk anda berada tegak seperti sediakala.